tuana kumukuhura makurando etu mako mahea kuye kudetu nyambi ni kutumere koina kara mtiriri makurando ano yame Aurelia mapi mutina kutumira hambimbi na mambunga na kuna utupa kumembu wao katishunda hakurandako umutuka mretira karo mambunga amwe mthiarepo bye bye.

mokpira kara no digu wangoso. Latrin freshi kuzugwana moma wango gokuli siga siga morundu ngwendi rundu keshen keri ndiko itorayewa India moma wango nagenye tani noko kavango supermarket. Mogwana koma uzera gomanzi gwanekeranya kumwe numne kuto abisai kongo di ezi euta mbondatu zimwe ntatu mbali ntatu euta muvyu hambondatu hambomwe. Ndiasko 081 32 30986.

0: Madiso.
1: Madiso. Apa dia Alex Murundo? Napa berapa nama video kuranda? Nampak kalau nama video kuranda mana mungkin ada aku tu kita rundo. Bukan gua nak guna banyak ni. 0821 88 94 115. Aku rugu kamu. Kau tak berapa nama video kuranda mana mungkin ada aku tu kita rundo. Kita kuda karir. Kuda latu pun. Nampak itu 0821 88 94 115. Wakara nongo mbeto kura anda kuna kura kutukua anda kuna hapa nye 081-3894-115. Na mpande nani?
0: Madiso.
2: Nalo. Nalo.
0: Madiso.
2: Nalo. Asi Veronica mongo kondama kupa para koi ruga na epembo. Bliyo kurande sa mamba, ikare nyeyo kumeneka. Konange konambezi, 081-61-88-483. Veronica Mondama, kupaparako iru gana epembo. Bliyo kurande sa mamba, nakara na udiwi wayo.

0: Alo.
1: Ma di visum.
0: Ne ki anak tan tak main ngawit do na usha na muka do na kare na wan kita mandi. Dewa na kare na sih na shor usha yo ku. Do ne nengo di di bok cang ke SMS 081 059589. Aku yo guru kama nangga. 081
1: 959589. Sando. Ne wan. Apa ni Andreas na karamasao ye mana gama di so gange kan zumba ni seren sa pize ketu wa ta me kera po nom garipi po taxi ring sa sambio dogro ko sambio pene po tokota asi azo kwa kara zimwe tupu ntani po keri ka papa ndi ka leather ko brown ka kara konsapi sene mtenkenda kazi torerengi kugwa nangenye keuta mandatu zimwe ne hambo umwe mbali zimwe tane hambo mbali euta ndi keuta mandatu zimwe tatu tanu tatu tatu hambo umwe zimwe hambo mbali nyame zunia nakara mungkure nkuru na papara irugana yukta kamesa nungombe na mgori katigwa nge nakara Gwanangike uta mandatu zimwe, tatu, ne, euta, ambo mbali, mbali, ambo ndatu, ambo ndatu. Nyamezunia na karamungkure nkuru na papara iruga na yukutaka misano ngombe. Na mkadangi na kara, namba keuta mandatu zimwe, tatu, ne, euta, ambo mbali, mbali, ambo ndatu, ambo ndatu. Pita, kurunjia rarana kushana kumshengetea, okutereka, uyu adi. Noro hakitho roi ruwana kunifungwe na keuta mandatu zimwe. Hamba ndatu ne zimwe euta ne tani tanu. Hapa nyamenda raka mbinda na kupaparako wagara watatu ukuruga na staura ndi kaplain mofarama. Hagwa nengenye keuta mandatu zimwe mbali hamba ndatu ne tanu ne tatu hamba ndatu. Hapa nyamendara kambinda na kupaparako wa gara tatu wakuruga na staura ndiasi kaplain mofarama wagwa nengenye keuta mandatu zimwe mbali hambondatu ne tano ne tatu hambondatu. Hapa no ame aplonia na karo muocho na kushanako viru wana vya kukara na vanuke ndike viru wana vya wapero mkadona mwaka dande 21. Viru wana vyapo vikarere tupu musimba ndi mubendu kana watupu kubela kwa tok SMS keuta mandatu zimwe ambombali zimwe euta ntano ne zimwe

0: Ma division.
1: Alors?
0: Comme ma division.
1: Apanya me jenina gara kufondoro. Kupapara irugana. Kare me opolo jindi opo besa ujino kikriti. Kekina akara no sese kubobre jile. Ano irugana ikare tame kira nkuru nkuru usugoro. Rundo.
0: Rita ana kupapara kwa irugana ewapera mkadona gwanangeke utama ndatu zimwe hambombali hambombali hambombali ne hambondatu ntane ne Rita ana kupapara kwa irugana ewapera mkadona gwanangeke utama ndatu zimwe hambombali hambombali hambombali ne hambondatu ntane ne Apanya me Christine wa papara kwa murugani gukara pembo na wanona gadiwa irugana imbembo na inye Abis go Kenya no anona tundlile ponzizo doropa kuno mkunda. Ano kugwanange nyeke utama ndatu zimwe mbali ntatu, mbali ntano, ne, tatu, tano. Apanya me Christine kwa paparako murugani gokurugana pembo no anona. Gadiba iruga na emembo na inye. Abis go Kenya no anona atundlile nye ponzizo doropa kuno mkunda. Gwanangike utama ndatu zimwe, mbali tatu, mbali ntano, ne tatu, ntano. Madiso. Madiso.

0: Una kubarasi singi setu, ayetu nakarupa ukakare ruweder no kungiri sedetu, kwa tunavuru kuyenda, anunengisi mpo wali wanapiro kurupuka, wali wasesu tupu, wanapiro kurupuka nangetokoro mpopa no ya ro. Uli mudokusi mpo wali kwa mletu uli adimsika, tuafuranga karanario, kehe sunda. Ha, ndisa?
1: Unene. Oyohena kapsho kutamangira. Nomsika doma terengenze.
0: Yeah.
1: Avamwa

Pitira ke uta tatu zimwe zimwe nentambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08 114 777 8 ndikutuma SMS ko 63225.

Balintani tano. Mingu mukobabi suku nakushana. Hapa nyami joni ko ocho nakpapariruga na yoko farama ndi yok makara. Wagwa ninge nyeke utambata tuzimwe. Eutama ndatu zimwe ne ntatu ntane ambo ndatu mbali mbali eutama. Papanya mejoni na karako ucho na papara iruga na yoko farama. Ndi yoko makara guanangike utama ndatu zimwe. Ne ntatu ntane ambo ndatu. Ne ntatu tane ambundatu mbali mbali eutamu.

Apanya metoma sana kara mosai mana kupapara ko iruka nankenye. Nomgolika digwange kutugwananye kono nomora edi. Euta mandatu zimwe mbali euta ntatu ne ntane euta euta. Ndi keuta mandatu zimwe ntatu ne euta euta ne hambo ndatu hambo umwe. Apanya metoma sana kara mosai yema. Nakupaparako iruga na kenye ya wapera mgara na mgolika digwange kwana kutugwana kono nomara edi euta mandatu zimwe mbali euta tatu ne tane euta euta ndike euta mandatu zimwe tatu ne euta euta ne hambo ndatu hambo mwe